0: Masih di kali kutes. Mbak Rizky, Mbak Nia Karangsari, Mbak Nur Klirong. Klirongnya mana itu? Dekat loh sama rumah Cindy kalau Klirong. Cindy Petan Kali. Buat kalian buat kami baik, aku foto kami pakai Naura tadi sudah komplit.
1: Oke, siap.
0: Bangun, Bon, bangun. Mandi, mandi, sarapan. Ya, balas-balas mateng anget. Bunda Tete juga selamat pagi. Pak Paryono jarang kerja orang ketemu karo Cindy wingi ya, Mbak.
1: Masa.
0: Oh,
1: Mbak Sidi umpetan sih. Aja umpetan ya senengane ya.
0: Iya, aku pengen yang di depan kok masa umpetan.
1: Ketutupan jagung bae, aduh.
0: Oh, jagung ate kok ngate kok ada uman bangku jane kono. Aku berdiri terus.
1: Berdiri terus ya, oh, tapi enggak jalan-jalan.
0: Nah, lihat tuh aku juga tak kasih snack keluarganya.
1: Harusnya suruh maju kenalan nih yang namanya Mbak Cindy gitu ya.
0: Ya sudah suruh lihat kok aku juga pamerin nama yang di sini nih.
1: Iya kah?
0: Kayak gitu kok terus ada Kang Muksin. Sama tadi kemarin sama Kang Mama kayaknya. Jadi terus lupa mungkin. Ya Pak Pakiona ya. Ya lain kali lah ketemu lagi.
1: Iya, semoga
0: insya Allah dikasih umur panjang, umur yang barokah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Bisa ketemu maning karo Cindy sing cerewet. Ya, pakai Naura juga. Wah, buat kabar baik, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia bertugas tetap semangat, buat rezeki full barokah. Kita tunggu lagu net, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mbak Cindy. Yuk lanjut lagi. Mantap. Ini kayaknya persaingan yang sangat ketat gitu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi Umi Hanif, akhirnya.
2: Setelah penantian panjang aku bisa.
1: Setelah satu minggu ya penantian panjang, ternyata hari ini rezeki bisa naik ya.
2: Rezeki hari Kamis, Mbak. Kabarnya gimana sih Mbak?
1: Hah?
2: Kabarnya gimana, sehat?
1: Oh sehat, alhamdulillah. Apa kabar Umi Hanif, sehat?
2: Alhamdulillah Mbak. Doanya Mbak Nia.
1: Alhamdulillah sehat ya. Kayaknya mau rewang-rewang ya.
2: Iya nih sebentar lagi ngantar-ngantar nasi kan bumbu-bumbu udah diracikin dari kemarin.
1: Oh iya iya.
2: Orang seribu hari nih Mbak Nia.
1: Oh pantesan. Ya udah boleh. Mau lagu apa nih Umi Hanif?
2: Lihat air mata Mbak Nia.
1: Boleh. Oke.
2: Ngikut salam-salam ya Mbak Nia.
1: Iya silahkan.
2: Buat bapaknya Naura, Mama Cindy yang barusan masuk. Terus buat Bu Yati, Bu Sri, terima kasih barusan teleponnya. Terus buat Bu Karmina, Bu Saminten, Mama Rizky, Mama Akmal yang tadi saya. Terus buat Pak Paijo, Pak Karim. Terus buat Mbak Titi Kalikotes, Mbak Yanti yang ada di Wonosobo, Mbak Yaya, Bu Tuti yang ada di Gerabak, Bapak Paijo, Duren di Ambal, Pak Tutar, terus buat Mama Vian, Mama Intan, Bunda Ervito, Mas Andre, Mbak Bubut, buat Mbak Nur di Klirong, Putri Selatan. Siapa lagi Mbak Nyani udah mulai lupa.
1: Lama gak salam-salam ya, udah lupa wis.
2: Bu Ayu sama Mas Imam yang ada di Butuh. Terus Kang Gima, Mbak Bunga sama Bunda Tini yang ada di Pure. Buat semuanya saja ya Mbak Nia yang belum kesalamin, maaf ngeblengin.
1: Oke siap. Siap-siap. Sama-sama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Umi Hanif yang ada di keren degan ya. Cukup dulu sobat Star FM ya. Makasih yang udah deso. Ada siapa nih ya? Bu Heni, selamat pagi Bu Heni. Sudah pulang jualan, Mbak? Alhamdulillah, banyak sedikit disyukuri, alhamdulillah. Wah, komplit banget jajan pasare Bu Heni ya. Ini kalau pagi pada nyemil-nyemil mulu ya, gimana pada enggak gemoy kayaknya ya. Om Pariono, selamat pagi. Ada Bu Karpina, ada Pak Sutar. Hai, selamat pagi Pak Sutar ya. Sehat-sehat. Ada Mas Arsen. Hai, selamat pagi juga Mas Arsen. Ya, Ida Ayu Koma nggak tahu Nadila, maafkan aku. Masih Uman gambar lagune ya, nggak Uman. Buat Mama Ainun, salamnya buat Mbak Sibat, Bunda Ervito, ada Mama Asraf, Terosita, dan buat semuanya ya. Mat pagi, mat aktivitas. Mbak Nia udah bikin teh moro belum nih? Wah, belum, mau dibikinin. Sini. Ada Kang Yadi Antika, waalaikumsalam. Mat pagi juga buat Kang Yadi Antika. Mau meramaikan acara Oldies. Kirim salam buat Mbak Elin, Mbak Anggi, Mbak Alfie, Mbak Widya, Mas Bagus, Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Mbak Tino Wardani, Mas Adi Jumur, Mas Arifil, dan Pak Bubut, ada Mas Rengki dan semua fans Radio Star FM. Untuk banyaknya request lagunya Hatimu Hatiku titik Sandora, request ya. Aduh, kayaknya belum kebagian Kang Yadi ya, makasih banyak ya. Pak Karim, waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Pak Karim Chicken. Kidul Purworejo Desel Monitor, salam buat Mama Farhan Jenang Pencok, Dedi Lerep, Umi Hanif, Putri Selatan, Bunda Bartik, Mama Akmal, Mama Rohim, Mbak Husnul, Mbak Titi, Mbak Gasela. Ada Mama Asrap, Mama Rizky, Mama Teguh, Butika, Bu Heni, Mas Muksin, Bapak Nyanora, Bapak Ijo, Mas Dani, Mas Imam, Mas Yono, Mas Pariono. Ada Papa Riono, dan buat semuanya lagi monitor ya. Buat Manianya ada request lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati ya. Tugas sampai tuntas, tetap semangat. Okay, boleh. Sarapan jenang pencok sedap pedes. Aduh, ini mah kalau pagi pamernya pada makanan semua ya. Wih, Bapak Akmal, ini juga lagi sarapan jenang pincuk. Walah, ternyata kalau pagi tuh pada pamer makanan ya. Sayang banget nih ya, gak bisa pamer juga karena udah di studio gak sih ya. Iya, jangan lupa sarapan kata Pak Karim tuh, biar kuat ngadepin kenyataan kaya. Aduh. Semangat semoga sehat berkah tambah bahagia juga ya. Dan okay, sobat Star FM, tetap jaga dan lindungi penglihatan kita ya. Kenapa sih kalau penglihatan sering kali diabaikan? Kalau sedikit pusing udah mikir caranya gimana tuh biar nggak pusing, nggak lemes lagi. Tapi kalau penglihatan kok buram sedikit atau udah untuk melihatnya tuh kayak terbayang juga gitu ya, pasti diabaikan, enggak segera diatasin. Padahal tuh penglihatan tuh paling utama, paling penting, dan harus segera kita atasi kalau ada masalah penglihatan. Gimana caranya? Iyalah, dengan rutin minum Vitamal, solusi kesehatan mata. Vitamal sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan ya, kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget untuk kesehatan mata Anda ya. Mata rabun jauh, rabun dekat, minus silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan ya, dan berbagai masalah mata lainnya, silahkan bisa beli Vitamin di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitamin, solusi kesehatan mata.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun, apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Balik lagi bersama Dia Bareng Aldi sama Memories. Lanjut sesi part live kedua. Hai hai hai hai. Ada yang mau naik gak nih? Naik yuk, dia tunggu aja di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Sewaris. Halo. Halo, selamat pagi Bu Sakinah. Halo, kok gak ada suaranya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Sewaris.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Oli Sewaris.
0: Wah, Mbak Nia. Pagi Bu Karmina, apa kabar hari ini? Sehat, baik?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah, sama sehat, baik juga. Ya.
1: Alhamdulillah. Lagunya habis ya, sudah.
0: Iya, udah habis. Kalau jam segini itu udah
1: habis. Ikut aja Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Iya. Salamnya. Ya Mbak Nia, salam-salam ya Mbak Nia.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan Ibu buat siapa salamnya.
1: Salamnya buat tadi yang pertama itu bapaknya Naura.

0: Pak Bunda Erhito, Bu Yati, Bu Saminten, terus Bu Heni, Mama Asrap, Mama Fian, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Bu Kumis, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Mbak Ahmad, Mbak Titin Wardani, dan semuanya aja. Oh itu Mbak Sri Maron sama Mbak Sri Wonosobo.
1: Oke, siap.
0: Iya, tadi itu tutu saya tanya itu yang meninggal beneran Mbak Kar. Iya, beneran lah meninggal kok enggak beneran.
1: Iya, Mbak Warit, iya.
0: Iya, ya. Dan Mbak Nia.
1: Kenapa?
0: Terima kasih waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Selamat bertugas sampai selesai.
1: Iya, siap.

0: Ada juga, wih, selamat pagi nih buat Bunda Nesalis. Waalaikumsalam, Alisa Morris. Absen monitor mania, salam buat Mbak Cindy. Ada Mbak Siti Kalikutes, Bunda Rukmi, Bu Yati, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Izan, Mama Akmal, Mama Asraf, Bapaknya Nora, Om Gendro, dan buat semuanya aja. Lagunya ikut aja ya, monitor sambil uprak. Makasih Bunda Nesalis. Lanjut, halo, assalamualaikum.
1: Selamat. Masih suaranya Mbak Nia.
0: Masa, dari tadi ada loh padahal. Halo. Halo. Ih, coba yang ini. Halo, connection. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: FM Gold.
0: Halo. Ini sebenarnya pada ngapain sih? Telepon atau mau cuma
3: chat?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Pagi Mbak Nia.
0: Iya, pagi Mbak Bunga. Apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat baik ya.
3: Oh, salam-salam buat
0: siapa?
3: Umi Hanif. Bapaknya Nawara, Mas Andre. Terus siapa ya tadi yang naik ya?
0: Tadi ada Ibu Sakina, tapi katanya gak ada suaranya. Tiba-tiba suaranya begitulah, gak tahu. Padahal normal di sini. Mungkin volumenya mungkin belum di itu kerasin.
3: Mbak Nia, kemarin makasih ya udah foto bareng.
0: Oh iya, itu Mbak Bunga ternyata. Ya Allah. Iya, sama-sama ya. Semoga besok bisa ketemu lagi ya kita ya. Salam-salam buat siapa lagi Mbak Bunga? Halo.
3: Oh, gak ada suaranya ya?
0: Masa? Aman loh padahal di sini. Masa gak ada suaranya? Dari tadi perasaan ngobrol. Walat, kenapa ini hari ini ya? Coba yang dari seluler ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Pak Sutar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, ini sebenarnya kenapa sih? Ini yang error sinyal wifi atau HP ya, yang error ya. Kok orangnya bisa ganti-ganti sendiri, bisa putus sendiri. Masya Allah, udah capek ya. Capek nggak setiap kali naik nggak ada suaranya. Sinyalnya turun sendiri, walah rezekinya. Selamat pagi Mama Akmal ya. Mama Ainun, selamat pagi. Kang Roni Bojongsari, selamat pagi juga. Ada Pak Sutar, selamat pagi. Kenapa tadi udah diangkat gak ada suaranya Pak Sutar? Iya, ada Mbak Yanti Marun, selamat pagi juga. Oli Sewori, sarapan belum Mbak Nia? Udah dong ya. Salam katanya buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Darvita, Mas Faris, buat Mbak Nia tugas sampai selesai. Lagunya ngikut Mbak Cindy ya. Makasih Mbak Nia, aku lagi goreng tempe. Mbak Nia kalau mau kesini dong. Wah, pengen sih tapi jauh banget ya. Belum pernah nih ini ya ke daerah Marun Purworejo ya. Belum pernah. Jadi enggak tahu alamat. Enggak tahu alamat. Iya ya, alamat palsu kali ya. Oke, ada Putra Sulung, selamat pagi. Waalaikumsalam. Absen siangan Mbak Nia, mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Suter, Pak Pariono, Bapak Nora, Mas Oyong, ada Papa Romeo, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Makasih. Iya, makasih juga buat Putra Sulung ya. Dari Mbak Yanti Wonosobo, selamat pagi. Katanya mau salam balik buat Umi Hanif, sehat selalu. Buat Mbak Nia, selamat pagi dan metugas. Dan jangan lupa bahagia. Lagunya Bunga Sedap Malam ya, tadi udah muncul juga ya. Hari ini banyak lagu-lagu yang sama ya. sehat selalu pokoknya. Selamat pagi Pak Sasongko. Apa kabar hari ini? Sehat ya bersama keluarga ya. Amin. Ya. Udah ngopi belum Pak? Ngopi dulu ya biar naiknya kenceng ya. Oke deh, makasih banyak buat semuanya udah gabung. Maaf banget ya, gak tahu kenapa nih lagi error mungkin ya wifi-nya ya. Oh, tiba-tiba udah diangkat suaranya orang lain namanya ini ya. Aneh banget. Udah halo-halo diem aja atau mungkin gak sampai sana ya. Sama. Iya, kayaknya suara Nia tuh nyangkut di pohon toge kali ya. Iya, hey, sebesar FM yang hari ini lagi bangun-bangun tidur tiba-tiba ada jerawat, sangat mengganggu penglihatan ya. Penglihatan, iya benar. Kenapa? Iya, karena mungkin malu. Ya, aduh, ngaca dia lihat diri sendiri banyak jerawatnya. Baru bangun tidur gitu ya. Aduh, pengen ilangin, pengen kering jerawatnya biar gak tumbuh lagi. Boleh banget Sobat Saraya pakai Sultana, bisa loh. Minyak herbal serbaguna, banyak banget manfaatnya ya. Bisa untuk mengatasi kutu air, pijit-pijit gitu ya, pegel lino, kesleo, atau mau ya, untuk yang sakit gigi, untuk menghangatkan badan ya, untuk yang gatel karena alergi itu bisa juga menggunakan Sultana minyak herbal serbaguna. Harganya mulai 15.000 aja ya. Iya, bisa Anda dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Enggak usah khawatir, pokoknya apapun masalah kulit kita, ingat Sultana aja, minyak herbal serbaguna.

0: Aduh. Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu.
1: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemaninya ya. Makasih Mama Dina sambil masak, sambil joget radioku nonstop. Mantap. Semoga produknya semakin laris ya, dan penyiarnya sehat terus. Makasih ya buat Mama Dina ya. Iya, ada Kak Roni di Bojongsari, mau banget udah penuh ya, jadi gak bisa nyeputerin. Nama Agung juga, mat pagi juga ya. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL aja Sobat Star FM. Nanti yang mau gabung silahkan ya, tunggu ya. Tenang, sampai jam 10 nih masih menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?

0: aman, Bu. Vita Makan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
1: Vitaman, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Hai. Semangat pagi pokoknya, yuk sambil geol-geol. Asik bersama nih bareng DTL Dangdut Kelawet yang dangdutnya asik banget. Sampai jam 10 nanti ya, dia masih menemani semua Sobat Stara FM. Jadi ya mau gabung, ayo buruan gabung aja. Di atensinya dulu ya, di 0851 8606 9984 ya. Nanti dia bacain atensinya di sesi berikutnya. Dan jangan lupa DTL masih bersama Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Otipus, dan Teh Moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia pokoknya ya, Sobat Stara FM. Iya, makasih banyak ini, Masya Allah banget ya, yang atensi itu udah seabrek ya, luar biasa banget ya. Nanti yang udah WhatsApp, jangan double telepon ya, yang udah telepon jangan WhatsApp lagi ya, kasihan yang belum kebagian gitu ya. Yuk kita goyang lagi, ada lagu berikutnya dulu nih, puterin Juragan Empang. Yuk para juragan goyang bareng, stay tune bareng ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kalibiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

Iya, ini belum waktunya pon live ya. Jangan itu ya, nanti ini ya salah fokus kali ya jadinya ya. Ya pokoknya semangat buat sobat-sobat Setara FM hari ini. Dan juga jangan lupa sarapan. Hati-hati yang mau berangkat kerja, terus fokus di jalan. Jangan sampai meleng, pokoknya pelan-pelan aja. Yang penting selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya.

0: gitu ya, dengan aktivitas di rumah, mat pagi juga. Dan iya, jangan lupa hari ini minum Habutop ya. Barangkali nih sobat Star FM lagi mengalami sakit wasir. Waduh, ya kalau udah wasir mau duduk aja tuh rasanya sakit banget ya. BAB keluar darah. Wah, bahaya juga nih untuk kesehatan tubuh kita ya. Mungkin kita gak tahu alasannya kenapa, tapi yang penting kita harus tahu gimana solusinya. Benar ya. Iya, sekarang udah hadir Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Habutop pastinya tuh sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah, ya pokoknya harus rutin minum. Bagus banget untuk menderita asam urat, kekebalan tubuh, encok, pegel linu, stroke, kanker, hipertensi, diabetes, insomnia, kolesterol, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Ayo buruan coba minum. Belinya di mana sih Habutop? Gampang, belinya bisa di apotek dan agen-agen resmi kami. Apalagi nih udah banyak banget yang terbantu, banyak banget yang lebih mendingan, lebih sembuh, lebih enakan badannya berkat Habutop. Iya dong. Herbal alami ya, pokoknya aman dan terpercaya ya. Udah buruan langsung beli, jangan sampai kehabisan deh. Setiap kita stok juga udah banyak banget yang langsung rebutan beli ya, apalagi yang 200 kapsulnya. Iya, yang 200 kapsulnya. Berapa sih yang 200 kapsul? Mulai harga 230.000 rupiah. Iya, yang 150 tuh yang 100 kapsul ya. Hematnya ratusan ribu kalau beli yang paling gede. Makanya belinya yang gede aja ya, gak usah yang nanggung ya sobat Star FM. Kalau mau sehat mah harus benar-benar ikhtiar minum Habutop ya. Iya, beli ke studio boleh, nanti disiapin mau COD ataupun dikirim paket juga boleh banget deh. Ya, udah sembuh nih Mania, mau minum terus dong. Habutopnya badan terasa lebih enteng juga soalnya. Boleh banget ya, aman. Karena emang fungsi utama Habutop tuh untuk menjaga daya tahan tubuh kita, supaya tubuh kita itu gak gampang jatuh sakit ya, ataupun tertular penyakit ya. Oh, gak bakalan ada lagi gitu ya. Oke deh, kita mau merapat dulu yuk. Yang jauh-jauh mari mendekat, yang lagi deket-deket sini merapat ya. Ya gabung aja, nomornya jangan lupa ya, selalu diingat ya, 0851-8606-9984. Ada dari banyaknya, Masya Allah. Buat pagi, buat Papa Ijo ya. Iya, hadir gabung di DTO yang darinya asik banget. Lagunya Tukang Tambal Ban. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania, tugas sampai nanti. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania, jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap Pak Paijo, jangan lupa minum Habutopnya pokoknya ya. Ada Bunda Warti, kuat pagi. Lagunya Jangan Cukur Kumismu. Salamnya buat Pak Paijo, Bu Samintan, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Dia, Bu Ayu, Bu Lilis, Pak Pariono, Mas David, Mas Oyong, Pak Gendro, dan Diambal, dan buat semuanya. Makasih ya buat Bunda Warti ya. Ya coba kalau salam-salam tuh sambil dilihat ya nama-namanya ya sobat Sara FM ya, dicek lagi soalnya nih, lihat tuh kadang ada yang masih ya, ada namanya almarhum dan almarhumah ya. Kita juga harus menghargai mereka ya, tolong dihargai, dihilangkan namanya dulu ya. Dari Mama Ririn, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Wanit selalu DTL yang dadanya asik banget. Katanya lagunya di play dong, Juragan Empang. Salamnya buat semua sobat Star FM, mat pagi, mat aktivitas. Salam sehat selalu, salam balik buat yang biasanya well aku ya. Buat Mania tetap semangat, panjang umur, merezeki, full barokah. Makasih Mama Ririn, lagunya udah naik tadi ya. Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, hadir. Masih semangat dong Mbak Nia, semangat. Lagunya Selendang Biru, oke udah muncul. Salamnya buat Bundar, Papa Ijo, Pak Yanto, Bumi Hanik, Putri Selatan, Mbak Yanti, Mama Astro, Geran Diambal, Mbak Putri, Mbak Ayu, Pak Sutar, Mama Nami, Mbak Bubut, ada Bu Yati, Bu Siti, Pak Imam, Mas Oyong, Putra Sulun, Pak Karim, dan Mbak Karto ya. Buat Nia sama tugas aja sehat-sehat terus, dan jangan lupa selalu bahagia. Makasih Mbak Sri Purworejo. Mas Andre, mat kamis yang manis juga buat Mas Andre ya, katanya yang manisnya kayak mboke. Andre mau gabung di DTL dan mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mbak Utami, putri dari Ibu Fatur. Wah, Masya Allah, mat ulang tahun buat Mbak Utami ya. Panjang umur, sehat selalu, tambah sukses, tambah bahagia juga bersama keluarga ya. Semoga panjang umur dan sukses selalu, amin. Lagunya spesial buat Mbak Utami, katanya dari Tas Ros ya, Tasya Ros, malah ada selamat ulang tahun. Boleh, boleh, boleh. Salamnya buat kedua ibuku di pasukan PBM-nya, ada Bu Ayu Butuh dan juga ada Bu Fatur Cantik ya. Buatnya masihan aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Ditunggu ya lagunya, habis ini nih puterin. Dari Neng Apri Diambal, selamat pagi juga, lagunya Pelampiasan 2,5 dari Sinta Arsinta. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Oke, Neng Apri ya. Buat bandingnya terima kasih. Makasih buat Neng Apri Diambal. Kita lanjut dari Kang Yadi Antika, selamat pagi juga ikut meramaikan acara DTL. Kirim salam buat Mbak Sri, Mbak Anggi, Mbak Alfiah, Mbak Herlina, Mbak Widya, Mas Bagus, untuk bayi kembar Mas Akina, Bunda Lilis, dan buat semuanya aja fotokopi di Oldies. Lagunya Ikan Dalam Kolam ya, Tasya Rosmala di Goes. Boleh, ditunggu-tunggu aja. Iya, lanjut ada Mbak Putri Cantik. Pesan suara nih, VN-nya Mbak Putri nih, Mbak Culin.
1: Assalamualaikum Mbak Nia Cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi untuk kali ini mau minta lagu Cuma Kamu Sayangku di dunia ini, Cuma Kamu. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran, yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Doa yang sama buat Mbak Nia Cantik. Terima kasih.
0: Sama-sama, makasih juga ya buat Mbah Putri Cantik. Cuma Kamu nanti dia puterin. Yuk lanjut dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi buat Pak Yanto. Waalaikumsalam. Apa nih lagunya nih? Oh ya, selamat pagi DTL yang dangdutnya asyik banget, 98.4 Radio Star FM. Hai sobat, mari berdendang ria bersama Mbak Nia. Biasa Pak Yanto mau nitip salam nih, katanya buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, ada Bu Saminten, Mbak Yaya, Mbak Asra, Mbak Naomi, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Isna, ada Mbak Amat, Pak Paryono, Pak Yono, Pak Gendra, Pak Suter, Pak Ijo, dan untuk semua fans Radio Star FM. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, buat mandinya metugas dan diberikan sehat selalu dan rezeki yang barokah. Lagunya tolong ya Mbak Nia, Kematian ya, Kasih Kematian. Oke, boleh, boleh, boleh. Makasih Pak Yanto ya, selalu mengingatkan kita. Dari ada Mama Akmal. Hai, selamat pagi buat Mama Amal ya, di Dangdut Tugulawit yang dadinya asyik banget ya. Request lagunya Gadis Manis Kalimantan. Boleh. Salam-salamnya buat semua pendengar setia Radio Setara FM Kemen. Selamat pagi seantero jagat. Mat aktivitas buat Bunda Ervita, Bunda Rumi, Bunda Ayu, Bu Heni, Mbak Cindy, Mama Rizky, Umi Hanif, Bu Ida, Mbah Putri, Mas Oyong, Pak Karim, Pak Paryono, Bapak Nyenora, Mas Andre, Pak Soeharto. Buat Nia mat kembali lanjutin siarannya sampai paripurna dan semoga sehat, bahagia selalu, amin. Wih, mantap Mama Akmal, habu topnya. Udah minum belum nih pagi ini? Jangan lupa ya diminum ya. Pagi juga buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Selamat pagi. Pria idaman ya, di play dong. Ya, salamnya buat semuanya aja. Selamat mendengarkan buat Kanianya. Terima kasih. Makasih buat Mama Rizky. Ada Mbak Rizky di Merinen. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Mbak Rizky di Merinen. Dari Mbak Isna juga hadir ya. Waalaikumsalam. Si Jiping Selawe, Isna tolong di play. Salam buat Miswa, semangat kerjanya. Buat Mama Asraf, Mbak Dia, Mas Dani, Mas Andi, Bapaknya Nora, Mbak Yaya, Bu Yati, Bunda Warti, Pak Yanto, Bu Samintan, Mbak Putri, Bunda Titin, dan buat semuanya aktivitas. Buat kakaknya mau tugas, sehat selalu. Makasih, sehat terus buat Mbak Isna ya. Mama Nadia di Ponco Warno, waalaikumsalam. Lagunya Ikut Aja. Salamnya buat Mbak Putri, Pak Sutar, ada Bapak Abi, Mama Ainun, Bu Fatur, Mama Ramdan, dan buat semuanya. Buat Mbak Nia, tugas sehat selalu. Masya Allah, makasih semua doanya ya. Kang Arif mau naik nanti, Kang Arif ya, belum waktunya ya. Bunda Nesali, sobat pagi. Absen monitor aja Mbak Nia di acara DTL yang tadinya semakin asik. Salam buat semuanya aja. Dan buat Mbak Nia, terima kasih. Makasih buat Bunda Nesalis ya. Sehat pokoknya ya. Semangat ngempingnya ya, lagi nutup emping ya. Akhirnya puter ini ada pesan suara dari Mas Rodam.
2: Halo Mbak Nia.
0: Halo.
2: Aku ya. Mas Rodam dari Sedulur DTL ya, yang mana punya asik-asik banget. Mau salam-salam nih ya buat Mas Utris yang di Surabaya, Mas Kutil di Bang Sawit, dan Mas Sol ya, untuk keluarga dan ya untuk semuanya lah. Oke Mbak Nia, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Mas Rodam. Oke deh, yuk kita lanjut lagunya. Tasya Rosmala ada Selamat Ulang Tahun. Wah, dua orang nih yang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Baru kalau

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan

0: masih bersama Nia bareng DTL Dangdut tuh grawet ya, dangdut ya, asyik banget. Nia lanjut sesi phone live nih, yang mau naik ayo naik aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam Mbak Nia, selamat pagi DTL.
0: Wah, selamat pagi Mama Naomi, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, seperti inilah biasa suaranya.
0: Itu kayaknya suara asli atau palsu sih itu ya Allah. Gitu mulu dari kemarin.
1: Kan kemarin udah dengar suaranya asli apa enggak itu.
0: Iya, alhamdulillah dia sehat. Semoga Mama Naomi sehat juga.
1: Amin. Semoga jaga kesehatan ya.
0: Amin.
1: Ya, aku mau lagu nih, menunggu.
0: Menunggu. Oke, siap.
1: Iya, salamnya yang udah pada nyalamin aku lah, salam balik, semoga sehat selalu. Terus buat manianya juga jaga kesehatan, semoga tambah bahagia kata Mas Andre.
0: Jangan lupa ya, bahagia.
1: Semangat, terima kasih waktunya manianya itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi. Yuk lanjut lagi. Coba ada siapa ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo. Kenapa ya orang-orang tuh kalau telepon doang, jangan begitu ya sayang. Aduh, telepon mah udah diangkat dijawab, jangan ngobrol sendiri ya. Iya deh ya. Coba nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Mbak Nia cantik, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mama Asraf, sehat?
2: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semangat ya pokoknya hari ini ya.
2: Iya dong, semangat walaupun mendung. Sekarang kalau pagi mendung, ntar sore panas.
0: Iya bener banget, bener kan ya. Kalau berangkat tuh gelap banget ya, mendung kayak mahrib-mahrib gitu.
2: Tadi kayaknya ada yang itu ya, request lagu si Cipu Selama udah diputar belum ya?
0: Ada, itu Mbak Isna, belum.
2: Belum ya. Ya request lagu itu aja.
0: Oke deh, siap.
2: Ini Mama Naomi, selamat pagi. Kok enggak itu sih, enggak salam-salam, kan mau aku fotokopi.
0: Suruh salam-salam sendiri biar enggak usah fotokopi ya, pada
2: deh, tak salam-salam dulu ya.
0: Iya.
2: Ya selamat pagi buat Bapak Asraf, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Sandy, Mas Andi, terus Kang Mama, Kang Arif, Kang Muksin, Kang Arsen, terus buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, Bunda Nesalis, terus Ibu Heni, Bu Karmina, terus Bu Yati. Bu Yati kayaknya lama gak poners nih.
0: Iya, gak desel-desel kemana ya Bu Yati ya, semoga sehat ya.
2: Iya, semoga sehat selalu di sana. Terus buat Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mama Rizky, buat Mbak Rizky kan. Mama Rizky ada dua, iya. Mbak Sri ada dua ya. Mbak Yanti ada dua.
0: Iya, banyak yang kembar ya.
2: Iya. Aku kalau pakai nama asli juga ada yang sama, jadi pakai Mama Asraf aja. Buat Mbak Putri, Mbak Puput, Pak Tutar, Bapak Enaura, terus juga udah deh semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Lama-lama bingung ya soalnya saking banyaknya.
0: Sama kayak Nia kalau baca aja banyak banget bingung sampai kewali-wali.
2: Iya. Yaudah ya Mbak Nia, itu aja. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Asraf ya. Kita lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, semangat ya Mbak Nia.
0: Semangat Mbak Yaya cantik. Sehat Mbak Yaya.
3: Alhamdulillah aku sehat.
0: Alhamdulillah sehat Baik ya.
3: Iya.
0: Mau
3: aku
0: lagu apa nih Mbak Yaya?
3: Minta lagunya Percuma Mbak Nia.
0: Percuma, oke.
3: Okay, iya. Salamnya buat itu Mama Naomi cantik sama Mama Asraf. Terus siapa lagi ya? Ikutan aja deh Mama Asraf fotokopi ya. Cuman gak mau bayar.
0: Dasar
3: aku biar tepat,
0: ya.
3: Biar yang di belakang bisa naik, kasihan.
0: Oke, oke, siap.
3: Buat banyak dan selalu murah rezeki. Terima kasih, pulangnya hati-hati. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yaya. Yuk lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bangun,
0: pagi.
4: Bangun, mandi, mandi udah siang. Ayo pada mandi, makan. Ini
0: jam
4: Mbak Nia sudah matengan nih. Sekali-kali makan kepi curug, kenapa sih?
0: Wah, mana? Jauh banget sih. Bawa ke sini dong.
4: Kalau namanya ya. Teman itu gak ada kata jauh. Jauh di mata, iya. Dekat di hati, ya kan?
0: Deket jadi hati.
4: Bukan alasan lah.
0: Tapi sayurannya di jauh. Ya, emang
4: nah,
0: jauh.
4: Nah, itu dia makin jauh makin sedap. Katanya lambatnya.
0: Iya, belum pernah nyicipin masakannya orang Pituru ini nih ya, masya Allah.
4: Wah, makanya di sini. Ya. Wah, dijamin. Gitu loh mbaknya. Kalau mau makan nasi kuning bolehlah datang ke Ponco.
0: Oh, ada ya di sana ya?
4: Iya. Barokalofi umrik pokoknya buat Mbak Utami, Putri, Bapak Ibu Fatur yang pertama yang ada di Lampung. Iya, hari ini berulang tahun, makanya Bu Fatur bikin apa ya, among-among anak-anak gitu loh, among-among bocah. Semoga Mbak Utami sehat selalu, panjang umur, sukses semua-muanya. Sebentar lagi 7 bulanan kehamilan ini dede bayinya, dede bayinya juga sehat selalu. Nanti iya dipermudah persalinannya di bulan November, Mbak Nia. Iya. Cucu pertama dari Bapak Ibu Fatur sebentar lagi ternyata menjadi nenek-nenek lincah, ya kan?
0: Iya.
4: Iya, pokoknya semangat Ibu Fatur. Jangan lupa masaknya yang enak ya. Nanti merapat-merapat gitu ya mbaknya ya.
0: Iya, wajib dong.
4: Merapatnya kalau udah mateng biar kita apa makan olah-olah apa khasnya Ibu Fatur tercinta, ya kan?
0: Iya.
4: Monita Ibu Fatur. Ya Allah, gimana ini pasukan PBM-nya nih?
0: Udah siap merapat ini pasukannya.
4: Iya, plus-plus Mbak Nia juga ya kan? Aku lagunya Kok Iso Yo.
0: Kok Iso Yo, oke deh. Yo.
4: Aku gak percaya, kok iso yo? Begitulah Mbak Nia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Bye-bye. Terima kasih buat Bunda Erpito Akbar yang ada di Pituro. Kok iso yo, mau dari siapa nih Bun? Mau Guyon Waton atau Vita Alvia nih ya? Nanti ditunggu konfirmasinya. Oke? Oke, makasih banyak Sobat Sara. Aduh, udah tadi ya, udah berapa? Itu 4 penelpon. Ya, itu udah paling maksimal ya yang Nia bisa angkat ya. Iya, oke, makasih. Ada Mama Ainun Ponco. Hai Mama Ainun, kenapa dari tadi enggak fokus ya? Pada selamat buat pagi Om Paryono. Selamat pagi buat Om Paryono, dari pagi sampai siang belum bisa naik. Semangat ya. Semangat Ibu Ar ya. Kalau ndesel lama banget enggak bisa ini naik Bu Nia, mending dengerin aja enak ya. Benar Bu Ar, kalem aja ya. Warika, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat buat Mania dan ada untuk buat Burung Kimahin, Mas Andre, Bunda Nisali sama Akmal, Ma Asraf, Mbak Putri, Pak Karim. Terus ada Oh, Pak Karim yang lagi nyacak ayam, aku disuruh bantuin Mbak Nia. Aku mah bantuin tinggal makan aja. Kalau gitu Nia wah juga pengen ikut. Iya, salam-salam juga buat Wariski, Bu Fatur, Pak Wadami, Om Wulan, Mbak Yaya, Bu Heni, Om Izan, Mbak Rosita, Bu Kumis, dan semua aja yang baru nyawel gitu ya. Buat Nia masih siaran aja, sehat terus. Dan makasih bahagia. Iya, sama-sama Mbak Rika. Sama-sama ya. Kita lanjut. Ada Mbak Yanti Marun, selamat pagi. DTL yang dadinya asik banget. Buat medianya metugas. sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Lagunya Ngopi Mase buat medianya. Terima kasih atas waktunya, pulangnya hati-hati. Makasih ya buat Pak Yanti di Marung. Lagunya kayaknya belum bisa diputar. Ada Mas Goma di Sangobanyu, selamat pagi. Salam buat Mas Ari, Putra Gak Krima, pada selamat Mas Ibnu, Kang Mamat, Pak Karim, Bunda Titin, Bunda Nisali sama Fitri, Pak Taufik, buat Rosita dan lagunya Pengangguran buat medianya Petugas dari Mas Gomat di Sangobanyu. Thank you. Iya. Ya, makasih banyak buat yang udah-udah bergabung pagi hari ini. Semoga tambah sehat, tambah bahagia dan juga tambah semangat tentunya ya. Iya. Oke, biar badannya tambah enakan kalau pagi, jangan lupa selalu seduh teh moro. Udah seduh teh moro belum nih pagi ini Sobat Sara? Belum ya, seduh sekarang ya. Beli di apotek dan agen-agen resmi kami, teh herbal yang menyehatkan tubuh. Ayo buruan, cuma 15.000 udah dapat ekstrak serai sama ekstrak jahenya yang bikin tubuh kita hangat dan nikmat.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4

0: Coba ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
1: Pagi. Betulkan Mbak Nia. Sehat selalu.
0: Pagi, hey. Kenapa malu-malu kah teleponnya? Kenapa?
1: Akhirnya selama ini aku bisa naik.
0: Apa setelah sekian lama ngumpet ya? Aduh, hanya di belakang ya.
1: Oke.
0: Iya, alhamdulillah sehat Mama Ainun.
1: Alhamdulillah sehat, tambah gemong.
0: Tambah gemong, oh, kita samaan. Waduh, ya. Iya, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Bapak ya.
0: Siapalah? Di

0: Makasih. Alah, sepuluhnya. Bisa dikit-kitin. Banyak banget.
1: Oke, siap. Untuk semuanya aja ya. Gak bisa disebutin satu persatu.
0: Soalnya dari ujung wetan sampai ujung kulon.
1: Siap, siap, siap. Lagunya wis penuh. Dari wis kebek banget, akeh banget sing urung keputar. Iya.
0: Aku minta lagu ampun.
1: Wis ora bisa ya.
0: Oh.
1: Iya. Esok maning ya. Esok nyesel maning.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Wailun cantik. Sama-sama. Iya. Iya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut lagi deh. Ada yang mau naik lagi enggak nih sahabat Sara FM ya? Mah, kok wingi ora ketemu ge? Ma Ainun ora wingi ora ketemu Bu Ar ya. Iya, makasih banget buat semua yang monitor sayur terong ala Bu Gi. Itu yang item-item apa, Bu? Ya. Oh, ada caranya tuh ada lelenya atau gimana tuh lelenya lagi berenang di situ. Gimana itu, Bun? Masya Allah, sedep kali ya. Ditambah sambal makanya, wih, mantap banget itu ya. Marapat ke pituruh langsung deh, udah matengan itu. Thank you banget yang udah pada merapat. Mbak Amat, hai Mbak Amat di Waring Butuh, selamat pagi. Ada Kang Amat Jenggot di Gunung Sari Pejagoan, selamat pagi. Lagunya Tamu Tak Diundang, makasih Mbak Nia. Ya, sama-sama ya. Tapi lagunya udah gak bisa diputer, sayang banget ya. Emang udah saking banyaknya, Nia tuh sampai bingung loh kalau mau diangkat semua teleponnya sama di putar semua lagunya tuh sampai sore kali ya, belum selesai ya. Iya, pokoknya selalu semangat ya sahabat Sara FM di pagi harinya. Dan ya jangan lupa selalu juga semangat jalani hari ya. Tapi ini benar harus pakai kacamata dulu ya biar melihatnya jelas, apalagi kalau melihat duit itu tambah jelas benar ya kalau pakai kacamata ya. Duit aja yang jelas ya, tapi penglihatan gak buruan diatasin, diobati ya, diatasi dong ya. Kalau ada masalah penglihatan, buruan coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar, BPOM-nya udah ada. Kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A ya. Silahkan bisa beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Beli Vitama dapat bonus sobat tetes mata ya. Ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, penglihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sukabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Ujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf banget ya, banyak banget lagu-lagunya belum bisa Nia putar karena emang waktunya belum mencukupi. Sampai jumpa di mana ya? Di lain kesempatan lagi bareng Nia ya. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu? Oh,
2: dengan Siti Nurianti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya, sebelumnya dari... beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri, keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas, gitu. Karena perutnya sakit, gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin, sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya, bu? Berarti ibu udah beli berapa botol, bu, Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya, baik, ibu. Ada pesan-pesan nggak, bu, buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya, mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya, mas.
1: Iya, ibu. Terima kasih, bu, untuk pesan-pesannya. Ya. Semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya, bu, ya.
2: Amin.
1: Selamat siang, bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: tadi kita penuhi.
1: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Ude Setiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar, sukses, barokah.
0: Amin.
1: Sudah menyawer 200.000, mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Wakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer, matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya. Ada Lost.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

0: donya karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Nggih, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambane apa, Jel?
1: Ya, Habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum Habutop.
0: Ya, siji maning. Nek ibu kesu-kesu. Tambane apa, Jel?
1: Ya, Habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggine kumat.
0: Lah, Jel, siki nek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: 1 tahun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR RT 3 RW 2 Kelurahan Mutel Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak gak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya.
1: Diganti apa? Buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
0: Iya, iya. Makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko. Biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau ke 5 ya.
1: Mau ke 5 Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: apa, Mbah? Sirai teki-ciki baik. Abot apa, Mbah?
1: Iya, Kecu. Sirai rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kon mani. Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah. Bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik nggo penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tuku kena.
0: Ya, Mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa, dari mana?
4: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semanggung Daleman.
3: Dari Kuto Arjo ya, Pak ya.
4: Iya,
3: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu, Pak?
4: Untuk istri saya.
3: Untuk istrinya. Oke. Dengar Habutop dari mana, Pak?
4: Dengar dari radio.
3: Terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya, Pak?
4: Iya, di apotek.
3: Oke. Sebelumnya istrinya punya keluhan apa, Pak?
4: Kolesterolnya agak tinggi.
3: Oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum, Pak?
4: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
3: Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Star FM.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Jimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jil?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jil sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habuto, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
0: 98.4 Stara FM.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun. Apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat.

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Halo, hai. Ada Rena siang hari ini temenin Anda jam 1 sampai jam 3 ya. Nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda di Zona Tersantui kita, Zona Malaysia. Yang mau gabung boleh, ditunggu SMS juga WhatsApp Anda, kirimnya ke 085186069984 ya. Sekali lagi, mau ikutin gabung bareng Rena boleh, kirimnya di 085186069984. Waduh, bulan Julinya loh tinggal besok terakhir. Sekarang udah Kamis, lusa udah weekend, cepet banget. Ya udah, Anda pengen request lagu apa? Pengen say hello buat siapa? Rena tunggu, pokoknya nanti dibaca satu-satu ya. Sambil lanjutin aktivitas yang Anda atau juga sambil beristirahat, udah pokoknya nikmatin aja lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Baiklah, kita ke lagu lagi ya. Lagu dari UK dikasih, ada yang request nih. Di sana menanti, di sini menunggu. Pokoknya jangan kemana-mana Sobat Stara FM Kebumen, sampai nanti jam 3 gabung terus ditemenin Rena di Zona Malaysia.

0: Papa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuknya kapsul, habut.

0: Hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Star FM Kebun.

Halo, halo. Makasih loh yang udah gabung, yang udah SMS, yang udah WhatsApp. Buat yang belum, ditunggu ya. Kirim aja ke 085-186-0999-84. Sekali lagi, mau ikutan gabung? Boleh, boleh.

Masih ditunggu 085 1860 9984. Aku baca ya WA-nya. WA-nya dari siapa nih? Pak Sagittarius, wih, gasik banget. Selamat siang kembali Bapak. Lagunya terserah Mbak Rena apa aja. Iya Bapak. Salam buat Jebrot. Mas Mamat, Pak Ratimin, Bapak Toha dan ibunya Mbak Nia serta Mbak Titin, Pak Selamat, Mama Naura dan semua fans Radio Stara FM Kebumen. Baik, terima kasih Pak Sagittarius ya. Lagi selamat siang buat dari Mas Ama Jenggot di Gunung Sari Pejogoan. Lagunya Di Sana Menunggu di Sini Menanti. Baik. Halo Neng Apri, selamat siang juga. Lagunya Mutiara dari Ipang buat semuanya aja. Buat Barena terima kasih. Kembali kasih Neng Apri. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Sudah tersantui. Absen monitor boleh julid. Hakikat sebuah cinta. Boleh, boleh. Hakikat sebuah cintanya. Ditunggu ya. Salamnya buat semua yang lagi monitor. Masih yang aja buat istirahat. Buat lanjut aktivitas lagi. Buat Rena, mau tugas jangan lupa ngopi. Enggak ngopi, air putih. Mas Soyong di Banyu Urip Purworejo, lagunya Benci Ku Sangka Sayang. Boleh. Ditunggu ya lagunya. Buat Mama Kiki, Mama Piani, Ma Intan, Ma Rizky, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Heni, Bu Saminten, Bu Tika, Bunda Ervito, Mbak Bubut, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Pariono, Pak Bambang, Bapak Naura, Mama Cindy, Mama Akmal, Mama Wulan, Mama Nomi, Mama Fian, Mama Ainun, Mbak Yaya, Mbak Ihai, terus Mbak Sibat, Mbak Yanti, Mbak Asri, Mas Andre, terus Mas Joragil, Mas Ibnu, dan juga buat semuanya aja. Oke deh, terima kasih. Siang, Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Ketawinangun. Hadirin, lagunya Setelah Aku Kau Miliki. Dari Sima, boleh. Ditunggu lagunya. Salamnya buat semua fans Star FM, dengerin aja. Makasih kembali. Halo Marin, Waalaikumsalam, selamat siang juga. Lagunya

buat semua sobat Setara FM, ucapin Mas yang aja. Salam sehat selalu buat Barinanya, tetap semangat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Amin. Makasih doa yang sama buat Marin, sehat selalu, semangat-semangat ya. Yuk, yang lagi pada gabut nih, ngapain gitu ya? Ya udah, dengerin aja Sona Malaysia. Halo Bandut, di Argopeni mana pasukannya nih? Warga Argopeni, temen-temennya Mama Sanum, Baso dia yang mana ini? Hayo gabung Mama Yuri juga ya. Banyak Argopeni nih. Ya, sehat-sehat semua. Ada Mbak Wiwin, ada Bu Asifika juga, Bima Citra, Mbak Rati, masih banyak lagi yang lain nih. Masih pada eksis gak dengerin? Semoga masih ya. Ada dulu yang belum kebaca, lanjut ntar. Oke, okay. Nanti Rena balik lagi baca-baca WA Anda lagi. Juga Rena bakal buka pon live ya. Kayak Sobat Setara FM yang udah makan siang, yang lagi beritiar, sungguh-sungguh pakai Habotop ya, memang harus sungguh-sungguh banget. Konsumsi yang namanya Habotop itu gak boleh bolong-bolong, harus dirutinin ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Pokoknya tetap terapkan pola hidup sehat Anda, jaga makanan, jaga pola tidur. Yang paling penting adalah jaga pola pikir Anda. Ya, yang dipikirin yang hidup Anda aja yang bisa gimana bikin Anda bahagia. Fokus ke diri sendiri, keluarga tersayang. Gak usah nyebrang-nyebrang jauh-jauh yang gak perlu Anda pikirin. Negeri ini, politik ini, ngurusin sendiri-sendiri. Yang penting bahagia, insya Allah sehat. Oke, okay. Satu lagu dulu nih Rena kasih dari Andra Respati. Ini ada request ini gak sih? Kayaknya enggak ya. Ini aja deh, Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Pokoknya jangan kemana-mana sampai nanti jam 3 ada Rena. Ih, Mama Shandum hadir, makasih Mama. Halo, mana lagi belum nongol? Mama Ashraf, Mama Nomi, Mama Piani, Mama-mama yang lain yang masih sibuk kuprek. Bundanya Salis, halo, apa kabar? Bunda yang di Sadang sehat selalu. Gak tahu Rena namanya, kok harus panggil siapa? Bu Heni juga semangat, Umi Hanif juga, Pak Kari, Bu Yati, semoga kabarnya baik sehat Ibu, Bu Fatur sama Bapak juga. Pokoknya semua-muanya, Bu Kumis, ngantuk ya Bu?

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah.

0: saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Star FM

0: Masih di 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Siang hari ini Rena masih temuin Anda sampai entar sore jam 3 ya. Kita nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Mau gabung? Boleh. Ditunggu loh SMS WhatsApp Anda. Tapi sekarang kita ke sesi pon live dulu ya. Yang mau pon live, Rena angkatin. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang
0: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Ibnu.
1: Iya. Gimana kabarnya Mbak Rena?
0: Baik, sehat. Mas Ibnu apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ada makan siang belum nih?
1: Mau siangnya mau bareng-bareng ini.
0: Oh, bareng-bareng.
1: Mbak Rena juga. Mbak Rena makan siang belum?
0: Belum.
1: Saya juga belum nih. Masih kenyang sarapan pagi.
0: Iya, benar. Masih kenyang tadi.
1: Kadang saya kadang kalau pagi ya sarapan, kalau enggak ya kalau makan.
0: Iya, sesuai bagaimana kondisi perut aja lah ya.
1: Iya, kalau saya apa ya makan.
0: Betul. Mau lagu apa Mas Ibnu nih?
1: Lagunya Dalam Diam Aku Mencintai Engkau ya.
0: Oke, boleh. Salam-salam.
1: Salam-salam buat Sutar, Mas Rafi di Jambi, Kang Gendro juga selamat siang, Mas Andre juga, Sutar juga selamat siang. Mas Dani Purjo juga selamat siang, Pak Patri juga selamat siang, dan Mama juga selamat siang. Dan juga Bunda Ervita, Mama Asya, Mama Naomi, Erosita, Mama Fitri juga selamat siang. Dan juga Mawulan juga, Bu Yati juga selamat siang, Mbak Yaya juga, Bunda Titin Warsani juga, Mbak Putri, Mbak Kakung juga selamat siang.
0: Okay.
1: Dan juga Mas Indi juga, dan juga Yunani juga selamat siang.
0: Baik.
1: Dan juga buat semuanya aja lah yang lagi dengerin suara Malaysia. Selamat siang, selamat siang, selamat siang.
0: Oke.
1: Sebenarnya selamat tugas. Sampai jumpa.
0: Oke deh.
1: Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya full barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rena waktunya.
0: Iya, kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ibnu, juga teman-teman semua yang di pasar. Penelpon berikutnya diangkatin.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Akmal. Halo, apa kabar Mama?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Rena.
0: Alhamdulillah. Apa Ma?
2: Apa ya?
0: Apa Ma?
2: Jadi bingung nih, bisa naik lama gak naik.
0: Iya, Mama Akmal apa gak absen?
2: Abis itu Mbak Rena rusak HP-nya.
0: Oh, yang rusak HP-nya.
2: Sama Mas Faris.
0: Radionya tapi gak rusak kan?
2: Enggak,
0: berarti
2: aman.
0: Dengerin.
2: Pakai radio, dengerin streaming aja ini.
0: Oh iya deh. Oke, mau lagu apa Mama Akmal nih?
2: Mau lagunya Mas Hantaran aja deh.
0: Mas Hantaran siap, ditunggu Mama. Salam-salam.
2: Oke, salam-salam, mumpung bisa naik nih ya buat Mbah Putri. Sayang banget kemarin gak bisa ketemu.
0: Betul.
2: Padahal kepengen banget ketemu sama Mbah Putri. Pengen denger lagu Mbah Putri naik nyanyi. Ya, gak bisa datang.
0: Iya.
2: Sehat-sehat terus Mbah Putri, juga Mbah Kapungnya situ. Terus buat Bunda Ervito, Mbak Inai, Mbak Ihai, Mbak Sini.

0: Hanif, terus buat Bu Karmila, terus Bunda Partini, Mas Hoyong, Pak Karni, Mas Andre, terus siapa lagi ya, Pak Enaura, terus Pak Pariono, pokoknya buat semuanya aja deh yang selalu monitor Yona tersantui, met siang, met istirahat. Terus buat Mbak Renanya, sehat selalu, murah rezeki pun barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Akmal. Satu lagi boleh? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masa iya gak boleh?
1: Iya boleh, Nomi Loro mau sehat. Ngantuk apa kayaknya Mama Nomi?
2: Rasa turu kok.
1: Rasa turu.
2: Ya sih mumpung.
1: Ya sih kita turu.
2: Lah ngantuk, mata dengan amrip apa, mata dengan ngantuk tapi kepalanya gak mau manggang, mau merem gimana ini?
1: Ya nang apa di pengupeng?
2: Orang ngerti mumpung baik atau ini ya gangsing.
1: Waduh kayak gangsing, Cak.
2: Aku malah gune apa ya?
1: Apa?
2: Ikhlas mau berbagi kasih lah.
1: Boleh.
2: Iya, salamnya Pak Tokopi Mama Akmal aja. Tadi di grup katanya Mama Akmal lagi ngemping. Kenapa telepon?
1: Ya biarin, emang kenapa? Gak bisa digeletakin dulu sebentar buat telepon.
2: Oh gitu, oh mungkin yang satu lagi tutup-tutup gitu ya.
1: Iyalah, bisa nyambi tetap.
2: Nah, soalnya tangannya dua ya, sebab bisa pokoknya Mama Akmal.
1: Iya dong.
2: Ya, terima kasih.
1: Oke. Okay. Iya, amin.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam. Komunikasi Mama Nomi. Wis jadi penghubung nang geletak. Nah, ya. Aja mikirin sih ora penting karena udah bilang, apa sih sing gawe mumet? Ya. Ya udah buat ngasok. Udah ya, pon live-nya udah dulu. Siapa yang gak bisa naik Mbak Siti? Kali kotes siang, saya selalu Mbak, gak kebagian telepon ya. Ini aja deh WA aja nanti ku baca ya. Oke, lanjut ke WA lagi Mbak Sri. Waalaikumsalam Mbak Sri. Kabar Rena baik, sehat alhamdulillah. Lagunya Ella Sembilu, boleh? Langsung Rena siapin sembilunya punya Ella. Salamnya buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Bapak Ijo, Pak Yanto, Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Wayanti, Marun, Bu Siti, Mama Ashraf, Duren Ambel, Mama Bawel, Bu Karmina, Mbak Bubun, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Pak Imam Butuh, Mas Hoyong, Mbak Yaya, terima kasih. Buat bayi sama tugas ya selalu, bahagia selalu, amin. Bahagia selalu juga Mbak Seri. Mama Laras, waalaikumsalam Mama. Walau mau ngegabung nih Mama nih. Selamat siang juga, lagunya Sisa Cinta, album baru. Salamnya buat semua pendengar Star FM dimanapun berada, semoga selalu sehat, amin. Terima kasih ya. Pak Sabar, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rena. Minta lagunya Sejarah Mungkin Berulang, boleh? Buat semuanya aja, buat Mbak Rena Matogas, terima kasih. Wih, Temoro. Bangun pagi aku minum Temoro campur sama susu biar tambah sehat lagi dan gemuk lagi. Emang segitu udah gemoy loh Pak. Pak Sabar nih masih kurang gemuk lagi, seger banget. Ya bener, kasih susu yang suka ya, pokoknya sesuaikan selera Anda. Mau teh moronya dikasih susu, dikasih madu, boleh banget ya. Toh Pak Sabar, makasih. Lagunya tak siapin dulu ya, Sejarah Mungkin Berulang. Okay. Ready lagunya nih. Halo Mama Chanum. Hadir lagi ngapain nih Mama Chanum nih? Mama Nadia di Poncuwarno, waalaikumsalam. Bulan Jingga dong. Buat semuanya aja mati si rahasia yang berenang atau gak sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih. Udah dulu ya Besti, kita ke lagu lagi deh. Yang mau beli Temoro tuh, bikin seger, bikin badan sehat kayak Pak sabar yang lagi minum teh moro. Dan yang lain banyak juga yang minum teh moro. Mas Andi biasanya minum teh moro juga nih, lama gak gabung ya. Pokoknya masih ditemenin Rena siang hari ini sampai nanti jam 3. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, teh moro itu teh segar dengan kombinasi herbal yang harganya murah banget. Cuma Rp15.000 saja. Tehnya terbuat dari teh hitam jahe, serai ketumbar, cengkeh, daun kelor. Yuk, bisa dibeli di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat Anda. Oke. Ya udah, kasih Sting dalam dia.